0: 200 P.
1: Pepina papala papáníčko, pokapala si kanapíčko.
2: Manavana.
0: Manavana.
2: Manavana.